0: Mondays to Saturday, 2 to 4 p.m. only on MyTV.
1: Nisambulo bina kana turang kena marama. O kinta mo kimi ni talitiu kena ndo telon diwa sinigo na niwa tataro na singili buen tindai. Nando prokaram bong madha ondo ngarabiti kume nando kina ruwe na bi singili utili ukezara. Nimbulo bina kana sema tiume na bi kori da gathaka, na bi buno ndu indu ini sema tiume kina, watala kina kimi ni na sema tiume nando bi koro, nimbulo bina ka. Sengen ngarabiti kume kare buwa singili u, se so sa iya tonggar na badangi dangi. O kami nabina kapuwa libinyo ni indi itakan ngonongo muni sema tiume kina. Iya, singili kuwa ni sarega, sa antam biti kume nando pulangi, ai se buti kuli prokaram. Yang boleh kami tu mengkara penting kasih lembu kasih lembu ni pula pernah.
2: Boleh pernah kecoh. Boleh kau. Happy New Year.
1: Happy New Year. Kita buat kami ni tiko nasi lembu ni kuah. Boleh lembu nama ni sulit lembu nama ni ngau nanti lembu nonsos. Sehingga tiko nampaki. Empaki. Moni mai indah benda sehingga lembu ni kuah. Moni mai pula itu kuah. Nego sini moni buat taru. Untuk sama dengan moni bukan pula ni kita buat tiko tiko nak program.
2: Pernah kau sapa boleh tu kami kena naturan dan marah madur mana lewa. Ena sehingga lembu ni sehingga ni lembu kata taru untuk kita rua. Ena bi sehingga lutu lewu. Sambil kan apa kami pernah kau buat nonton na ibu kambula kalau ikan teman ibu ketika bu ni dalam badi papa tak tahu ni naru nondo luru sabul kapa ni tak kan itu sudah ketemu yang paling go sabar rom tak betul tunggu na januari na mata ini bula naru nondo luru sabul kapa sabar kan ni bina ketemu yang nonton kau nongo ikan dan apa baru tu mai cuni tu mai si ikan dan bikur kor buka binti na sana tini kapa ni nonton kau tahu macam mana menisinga mereka tak ingin rom rom menisinga kalau sabar kambula ni nasi kami nak dikuah supaya kami kian dapat kasih kalian bukti kuah itu saya duduk dengan bilut di seperaki saya duduk dengan apa kita biskuit sa bagaimana ini kami nak tu yang na singa lembu ni singa ninda yang na non dapat kasih kalian bu yang dapat bunuh esok yang dapat orang mungkin na sar sar tu mungkin nasi kami nak dikuah saya kata langan ini mulai dari biskuit yang dapat orang tu banyak bunuh ni tak ada kah biskuit terlalu dapat orang tu banyak biasa buru-buru itu na Pasifika Bunova Amerika Bunova Afrika Bunova Asia sekarang mulai dari biskuit untuk Eropa kita terlalu na lebih binti yang tak kami tak bintu yang dapat bunuh tanya so kita dapat orang tu mungkin na eh singgal lembu ni singgal indai, eh ni mami ngono itu.
1: Enggak sih lembu, enggak itu kita tunggu di sabar rumput di mati tunggu nanti di bumi. Sampai itu wina kanggo. Jadi itu sini vital no rawa yang tiga tiga bulan yang paling go kawanan nu makin mukir kimi ni mendo mendengar nama ni tuku vira no lutu sar lutu tu kuah ni dapat nama tu tiga enam pun anjir dan tu nama tiunggo ni tiga bulan tu yang pergi bu untuk Angia bu, bikin tanda pakai tukai kita cuma tanda pakai Kristus. Tuh mandor muni tu tu ni bikin di tiga. Nanti tahu bi kalau tinggal tanya pakai bu.
2: Benar kan? Na tiga bu, mandor muna pakai tuk tiga kina. Na kalau dingko misi sutabi, na lom ni lagu lagu go. Na nunggu tiga bu benar kan? Sekolah tu ringgito, sekolah tiga bu na beli, sekolah tiga bu na takanaka.